0: SBS, a world of difference. You're with SBS Indonesian on mobile, online, and on radio.
1: Anda bersama SBS Bahasa Indonesia melalui telepon genggam, online, serta radio.
2: Selamat siang pendengar, kita berjumpa lagi dalam siaran SBS Audio program Bahasa Indonesia. Saya Riki Kusumo akan memandu acara siang hari ini. Sebelum memulai acara hari ini, kami ingin memberikan penghormatan kepada bangsa Kamarigal selaku pemilik tradisional di mana kami bersiaran hari ini di Sydney, dan juga kepada leluhur bangsa Aborigin serta penduduk Kepulauan Selat Torres. SBS Audio Program Bahasa Indonesia mengudara pada setiap hari Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu pada pukul 3 sore. Dan siaran ini dipancarluaskan kepada semua pendengar di kota-kota besar di Australia. Dan tentu saja Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui radio digital SBS Radio 2 dan juga melalui situs web kami www.sbs.com.au/indonesian. Nah pendengar, untuk melanjutkan acara siang hari ini, telah kami siapkan beberapa rangkuman serta wawancara yang menarik bagi Anda. Pendengar, untuk mengawali pertemuan kita siang hari ini, akan kami sampaikan sebuah laporan mengenai tanggapan masyarakat Papua terhadap film dokumenter Pesta Babi. Rangkuman ini disusun oleh rekan koresponden kami, Nur Hadi Sucahyo. Silakan mengikuti.
3: Pendengar, film Pesta Babi, sebuah film dokumenter tentang proyek strategis nasional yang dilakukan pemerintah di berbagai daerah di Papua, khususnya di bagian selatan, tengah menjadi sorotan tidak hanya di lokal Papua maupun nasional di Indonesia, tetapi juga di dunia internasional. Film dokumenter ini seperti membuka mata banyak orang terhadap apa yang sebenarnya terjadi di hutan-hutan adat milik orang asli Papua yang semakin lama semakin musnah oleh proyek strategis nasional yang membuka hutan-hutan itu untuk dijadikan ladang bahan pangan. Namun sejauh apapun kontroversi yang terjadi, kita harus memahami bahwa film itu menggambarkan apa yang sebenarnya sedang terjadi di Papua.

0: Papua. Pendeta Matheus Adadikam, Direktur Lembaga Studi dan Advokasi Hak Asasi Manusia atau ELSHAM Papua, akan berdiskusi dengan kita tentang film dokumenter Pesta Babi dan respon masyarakat di Papua sendiri sejauh ini. Pendeta Matheus, ramai belakangan ini perbincangan soal film Pesta Babi, Pak Pendeta.
1: Ya, ya.
0: Secara umum bagaimana kawan-kawan di Papua menyikapi atau mungkin menanggapi film dokumenter ini? Sepengetahuan Pak Pendeta.
1: Iya, kalau menurut saya ya ini kan pekerjaan yang sudah lama ya. Pekerjaan yang sudah lama dikerjakan oleh teman-teman baik yang ada di Papua, terutama teman-teman LSM, lalu ya berjejaring baik yang di Papua tapi juga di nasional, bahkan juga sebenarnya sampai terus ke level yang lebih tinggi ya, dengan jaringan-jaringan internasional yang membahas soal hutan, membahas soal hak masyarakat adat dan lain-lain. Jadi sebenarnya kalau menurut hemat saya, menurut penilaian saya, kami tidak kaget ya, karena itu pekerjaan yang hampir setiap saat kami coba untuk mengangkat, tapi pasti dengan berbagai saluran yang ada ya, yang dimiliki oleh masing-masing NGO, tapi juga dalam kaitan dengan adat, gereja dan para pihak yang lain. Nah, dan saya kira dalam kondisi yang terakhir itu semua jadi saling bertanya, ini gimana kita ini keadaan ini? Karena seakan-akan kita suarakan tidak ada ini. Dan ya syukur dengan Pesta Babi ini, dengan film dokumenter ini, Dandi dan teman-teman, dengan ini mulai merebak kemana-mana ya, dan sampai kalau kita lihat pernyataan-pernyataan setelah nonton bareng itu, banyak yang mengatakan secara jujur bahwa kami selama ini tidak tahu menau tentang apa yang terjadi di Papua. Nah, dan itu fakta kan yang terjadi, yang diangkat. Jadi itu menurut saya.
0: Apakah yang kita lihat dalam film dokumenter itu merupakan wajah asli yang terjadi di Papua, atau lebih parah dari itu, atau sebenarnya tidak seburuk itu menurut Pak Pendeta?
1: Kalau saya dengan melihat apa yang sedang beredar ya di dalam Pesta Babi itu, ini satu bagian ya, satu bagian yang muncul. Dan kalau bertolak dari pertanyaan tadi, menurut saya ini sesuatu yang memang kalau dibilang seburuk itu, ya seburuk itu terjadi sebenarnya. Karena yang kami suarakan sepanjang waktu selama ini dalam advokasi-advokasi teman-teman yang khusus di bidang ekosop, tapi juga kami yang di political rights, kami sudah datang pada kesimpulan bahwa kalau ini dibiarkan, itu sebenarnya kami mengarah pada pemusnahan. Karena kan kalau ekosida terjadi, etnosida terjadi, kan secara langsung ikutannya itu genosida. Dan itu di mana-mana pasti siapapun, terutama masyarakat setempat, masyarakat adat, pasti dalam concern yang cukup cukup hebat dalam menghadapi hal seperti begitu.
0: Katakanlah dalam beberapa tahun terakhir ada banyak perubahan dilakukan pemerintah pusat di Papua. Misalnya ada desentralisasi, ya, ada pemekaran begitu. Kemudian ada lembaga seperti ya, Majelis Rakyat Papua yang dinilai bisa mewakili masyarakat dalam sisi adat begitu. Apakah ya, lembaga kehadiran lembaga-lembaga ini tidak mampu untuk menahan laju kerusakan atau mungkin itu tadi etnosida dan sejenisnya yang terjadi di Papua?
1: Sebenarnya kalau kita kembali merujuk pada Undang-Undang Otonomi Khusus ya, tahun 2001, Undang-Undang nomor 1 itu, dan juga kemudian ada kelanjutannya sekarang ini, Undang-Undang yang kemarin muncul lagi untuk kelanjutan otonomi khusus ini. Perangkat-perangkat ini, MRP, bahkan sekarang sedang muncul DPRK, Dewan Perwakilan Rakyat Kampung, perwakilan dari kampung-kampung. Diharapkan bahwa sebenarnya lembaga-lembaga ini adalah lembaga representatif untuk menyuarakan tentang hal-hal yang sedang real terjadi di masyarakat. Tapi kalau kita kembali merujuk dan melihat 20 tahun otonomi khusus yang terjadi selama 20 tahun, kemudian sekarang berlanjut dengan bilang masyarakat pakai istilah otonomi jilid kedua, sebenarnya

0: sebenarnya tidak ada kelihatannya itu tidak ada lembaga-lembaga ini ada, tapi tidak mempunyai kekuatan yang cukup untuk memproteksi masyarakat adat. Karena misalnya MRP yang sekarang itu kami punya calon-calon yang juga kami dorong, yang menurut kami ini orang-orang yang punya kapasitas yang, tapi jujur saja yang kami dapati di dalam itu dalam seleksinya itu orang-orang yang kami harapkan itu tidak bisa lolos. Begitu, dengan alasan yang berlapis gitu.
1: Yeah.
0: Padahal mereka-mereka itu menurut kami orang-orang yang punya kapasitas yang bisa menyuarakan itu secara berani gitu.
1: Dan akhirnya kita melihat apa yang ada di film dokumenter Pesta Babe ini, yang merupakan hasil atau dampak dari berbagai peristiwa dan situasi di Papua yang sangat kompleks, yang ternyata tidak menguntungkan bagi masyarakat adat Papua ya.
0: Betul, ya, tidak menguntungkan karena 20 tahun Otsus berjalan tidak ada evaluasi. Ini kesalahan fatal oleh pemerintah pusat. Tidak ada evaluasi terhadap otonomi khusus selama 20 tahun. Sama saja, saya waktu lalu ketika ditanya, saya bilang bagaimana anak SD kelas 1 mau naik kelas 2, kelas 3, dan seterusnya kalau tidak punya raport gitu. Dari mana mau dievaluasi? Tahu bahwa kemampuannya sampai di mana oleh gurunya gitu, atau orang tuanya. Nah, ini sama, otonomi khusus ini tidak dievaluasi. Sehingga pada saat ketika didorong, MRP sendiri pada waktu itu mendorong supaya ada evaluasi dan masyarakat mendorong, itu kan dihalang-halangi oleh pemerintah lewat aparat keamanan, sehingga evaluasi tidak bisa terjadi. Dan pada saat itu saya sudah pernah punya pernyataan bahwa lihat saja, nanti kesalahan yang sama yang terjadi di otonomi khusus sekarang ini nanti terjadi lagi, karena tidak pernah dievaluasi. Kalau tidak ada evaluasi, bagaimana mau ada perbaikan gitu? Pasti mengulangi kesalahan yang sama dan lebih parah dari yang lalu hari ini.
1: Pak Pendeta, kembali ke Pesta Babe dan ya, tanggapannya di masyarakat Papua. Dalam beberapa hari ini juga ya, ada penolakan dalam tanda kutip ya, atau mungkin aspirasi yang berbeda dari misalnya pendeta atau tokoh agama di Papua dan ya, tokoh adat ya, yang sebenarnya juga terlibat dalam film itu sendiri. Di tingkat ya, Papua sendiri, bagaimana Pak Pendeta melihat situasi ini?
0: Ya, kalau kami sendiri sudah banyak pengalaman ya, belajar dari pengalaman-pengalaman masa lalu. Makanya ketika teman-teman begitu naik untuk semacam kesal terhadap Mama Mowen, lalu saya sempat masuk dan saya bilang, mari kita advokasi Mama ini, karena kita tahu bahwa korban bisa diapa-apakan saja oleh pihak. Saya tulis di situ, saya masuk dan tulis di akunnya, bahwa pengusaha dan penguasa itu bisa memakai berbagai cara untuk memutarbalikkan fakta. Nah, karena kita, artinya kalau dilihat bagaimana dari awal Mama ini berjuang, bukan Mama sendiri ya, tentu yang lain-lain juga. Bahkan ada yang tidak masuk di dalam film itu, artinya yang tidak masuk. Tapi perjuangan mereka luar biasa, dan saya kira Dandi dan teman-teman hanya memfasilitasi apa yang sedang terjadi dan mengangkat fakta-fakta yang ada, lalu kemudian dimunculkan dalam film dokumenter ini. Ya. Jadi kami tidak kaget sebenarnya, masyarakat di Papua tidak kaget yang macam-macam begitu. Seseorang hari ini dia mengatakan A, terus tiba-tiba besok lusa dia berbalik begitu. Karena kami sudah terbiasa dengan situasi di Papua ini, di mana pihak tertentu dengan intimidasi dan macam-macam, bujukan-bujukan dan macam-macam, itu bikin seseorang bisa berbalik.
1: Ya. Apa ya, pesan Pendeta Matius bagi mereka yang ada di luar Papua dalam konteks film Pesta Babe, dan apa yang kemudian muncul belakangan ini, baik dari tokoh agama setempat maupun mama-mama tadi, bagaimana mesti masyarakat di luar Papua melihat film ini dan dinamika yang terjadi begitu di Papua sendiri?
0: Kalau kami ya, dengan adanya film dokumenter ini, Pesta Babe ini, fakta yang ada sekarang di lapangan itu banyak sekali saudara-saudara kami di luar Papua yang tadinya tidak tahu menau tentang apa yang sebenarnya

0: misalnya terjadi, mereka selalu mengikuti berita yang baik-baik saja. Artinya kita juga tidak bisa menutup mata ya, pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah secara infrastruktur dan lain-lain. Kita tidak bisa dengan begitu saja bahwa bilang tidak ada pembangunan atau apa. Tapi kita juga tidak bisa dengan begitu saja mengatakan pemerintah kan sudah melakukan segala sesuatu yang baik. Nah, tapi fakta yang sekarang, apakah biarkan orang dengan hati nuraninya, pendapatnya, kebebasan untuk memberi pendapat, menilai sendiri apa yang sedang terjadi dengan film dokumenter ini. Karena film dokumenter ini kan hanya hanya sebagian dari wilayah selatan yang diangkat. Sedangkan di wilayah-wilayah lain juga punya kasus dan masalah yang mirip-mirip, yang sama, bahkan di Indonesia yang lain gitu. Jadi biarkan masyarakat dengan melihat ini memberi penilaian sendiri tentang fakta-fakta yang ada, sehingga kita diharapkan bahwa kita bisa mengambil makna dari itu, kita tidak terjebak kiri kanan, karena kita tahu bahwa tekanan ataupun dengan adanya film dokumenter ini kan muncul berbagai spekulasi, berbagai pandangan, pendapat. Silakan saja, itu kebebasan berpendapat. Yang bilang bahwa, oh ini ada antek-antek asing, ini ada dukungan dari Soros dan lain-lain. Silakan saja. Mari kita dengan hati yang terbuka, tanpa berpihak kiri kanan, tapi mari kita dengan hati yang murni melihat, menilai apa yang terjadi saat ini. Karena film dokumenter ini bukan cerita fiksi. Ini fakta yang hari ini terjadi. Dan yang sekarang diangkat ini, kemungkinan nanti, bukan kemungkinan, ini sedang di lapangan sedang terus terjadi ini. Sedang terus terjadi dan dia sedang merebak kemana-mana. Karena nanti setelah di Merauke, kemungkinan dia akan pindah ke daerah utara sini. Daerah Sarmi, Jayapura, dan sekitarnya. Tapi juga tidak ketinggalan wilayah-wilayah di Kepala Burung, di Papua Barat sana, dan Papua Barat Daya. Yeah. Itu sudah mulai-mulai terjadi ini. Jadi kalau kita tidak mengantisipasinya dan tidak melihat ini dengan jernih dan mengangkat suara untuk memproteksi masyarakat adat, maka mungkin akan tinggal cerita tentang suatu kehidupan di sini. Baik. Tentang masyarakat adat di sini.
1: Pendengar, Pendeta Matius Adadikam, Direktur Lembaga Studi dan Advokasi Hak Asasi Manusia atau LSHAM Papua, menguraikan tentang bagaimana penerimaan masyarakat Papua terhadap film dokumenter Pesta Babi dan pro kontra yang menyertainya. Jika Anda belum menonton, film ini tersedia di kanal YouTube Jubi TV yang bisa Anda temukan secara daring. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa kembali.
2: Sigue conectado ante lo inesperado con Invincible Wi-Fi de Spectrum. Invincible Wi-Fi te mantiene conectado con internet con fibra óptica, red 5G automática y batería de respaldo de 8 horas para que nada te detenga. Trabaja, haz streaming, sigue conectado con amigos y familia, pase lo que pase. Nada te detiene con Invincible Wi-Fi de Spectrum. Aplican restricciones, servicio no disponible en todas las áreas.
3: Want instant MVP status? Join the new Dick's Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks. Like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on 2 purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick's Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit dicks.com/scorecardplus for details.
4: SBS Audio.
5: Tekan play untuk mencocokkan gelombang pajak Anda.
6: 了解澳大利亚, 准备好了吗?
7: SBS Chill. Chill.
8: SBS Pop Asia. Non-stop Asian Pop.
9: Can you describe that feeling for people who haven't experienced it?
10: SBS Hindi uplapt karwata hai.
11: Far from the partisan politics.
12: Dengan berita dalam lebih dari 60 bahasa, musik yang sesuai dengan suasana hati Anda, dan podcast yang menawan, menunggu ditemukan, unduh SBS Audio App atau kunjungi
13: sbs.com.au/audio.
14: SBS
15: SBS
16: SBS
17: SBS
18: SBS SBS Radio.

0: designed specifically in emergency and critical care.
1: Jika Anda memiliki kekhawatiran yang mendesak tentang hewan peliharaan Anda, Dr. Ong merekomendasikan untuk menelpon pusat darurat dokter hewan untuk mendapatkan saran.
0: Give them a call before heading in, so that way they'll be prepared and ready for you. When you talk to them on the phone, they may give you some advice on how to safely transport your pet. Generally, cats and small animals should always be in a secure carrier. You can put a light cloth over the top of the carrier, keep them calm. For dogs, if they can't walk or they've been in an accident or they have a fracture, you can use a blanket as a stretcher.
1: Saat Anda tiba di pusat darurat dokter hewan, staf di sana akan melakukan triase pada hewan peliharaan Anda untuk menentukan seberapa parah kondisinya.
0: So the sickest animals are usually the ones seen first and not necessarily in order of arrival. And if they're concerned about anything, they'll seek permission from you to take your pet straight through to the treatment area. I know it can be a bit scary sometimes to be separated from your pet, but what they're trying to do is to make sure that they are looking after your pet and can quickly stabilize them and alleviate any pain if required.
1: Dokter hewan akan menjelaskan tes diagnostik dan pengobatan yang direkomendasikan serta perkiraan biayanya. Sebagai pemilik hewan peliharaan, Anda bertanggung jawab atas biaya apapun yang terkait dengan hewan peliharaan Anda, termasuk pembayaran biaya dokter hewan pada saat kunjungan Anda, seperti yang dijelaskan oleh Dr. Barker.
2: Part of owning a pet is that sometimes things go wrong when you least expect it. It is always worth talking to your family to have a plan about the financial responsibility for your pet and having in a contingency about how you would pay for those costs.
1: Jika Anda memiliki keterbatasan finansial terkait apa yang dapat Anda belanjakan untuk perawatan hewan peliharaan Anda, penting untuk menyampaikan hal itu kepada staf dokter hewan dengan cara yang sopan. Tim dokter hewan sangat peduli dengan hewan peliharaan. Komunikasi yang baik dan penuh rasa hormat memungkinkan mereka untuk fokus pada perawatan hewan peliharaan Anda, berkolaborasi dengan Anda, dan kemudian merumuskan keputusan terbaik untuk hewan peliharaan Anda. Asuransi hewan peliharaan juga merupakan pilihan yang tersedia untuk membantu menutup biaya layanan dokter hewan. Berikut penjelasan dari Dr. Ong.
0: So with pet insurance, you pay your vets at the time of treatment. And then when we're discharged from hospital, you submit a claim to your insurer and you get reimbursed for the amount that you spend. And the additional benefit also is that it can take away some of the emotional pressure that comes when you're facing unexpected medical decisions.
1: Dalam banyak keluarga, hewan peliharaan adalah anggota keluarga yang berharga yang membawa kegembiraan dan persahabatan, dan bersama dengan bantuan dokter hewan setempat, Anda dapat memastikan bahwa mereka memiliki kehidupan yang bahagia dan sehat. Laporan Australia Explain ini disusun oleh Phil Tuschek dan disampaikan oleh Ricky Kusumo untuk SBS Indonesian. Berikut ini sebuah lagu lama dari Titi DJ dengan judul Bahasa Kalbu. Silakan mendengarkan.

0: Jadikan sbs.com.au/indonesian sebagai rumah online Anda. Dapatkan berita terkini, peristiwa terkini, dan hiburan di sbs.com.au/indonesian. Anda suka mendengarkan SBS Indonesian? Lanjutkan percakapan di halaman Facebook kami. Like kami dan bagikan pemikiran Anda. SBS Indonesian di Facebook.
1: SBS.
2: This is SBS Radio.
3: Penggunaan AI dalam dunia medis telah semakin bertambah banyak. Namun apakah hal itu menguntungkan bagi para pasien? Untuk mengetahui lebih lanjut, rekan Anne Parisiane berbincang dengan dokter di Australia mengenai hal tersebut. Silakan mengikuti rangkuman berikut ini.
4: Kecerdasan buatan atau AI semakin banyak dibicarakan dan digunakan termasuk dalam dunia kesehatan. Dalam konteks apa kecerdasan buatan dapat dan sudah digunakan di dunia medis? Saya berbincang dengan dokter di Australia untuk mencari tahu mengenai hal ini. Berikut percakapan saya dengan Dr. Anthony Sunjaya yang menjelaskan bagaimana AI digunakan untuk membantu para tenaga medis dan sejauh mana masyarakat bisa mengandalkan LLM seperti ChatGPT.
5: Nama saya Anthony Sunjaya, seorang dokter dan dengan fokus bidang penyakit jantung dan paru. Saat ini co-lead for Digital Health and AI Hub di School of Population Health in the Faculty of Medicine at UNSW Sydney.
4: Untuk tema kita kali ini, kita akan berbicara mengenai kecerdasan buatan atau yang disebut dengan AI ya, di bidang medis. Nah, nih dok, bagaimana nih perkembangan AI di bidang medis saat ini?
5: Perkembangan sangat cepat ya, kalau kita lihat sendiri, sejak ChatGPT, which is di mana banyak orang mengetahui ya, AI itu dapat berfungsi dengan sangat dan diakses dengan sangat mudah, perkembangannya sudah sangat meningkat dengan cepat. Setiap misalnya beberapa bulan saja kita lihat model baru yang keluar dengan fungsi-fungsi yang semakin canggih. Walau demikian, yang perlu saya emphasize di sini adalah sebenarnya AI itu bukan suatu hal yang baru ya. AI sendiri sebenarnya sudah ada dan digunakan untuk waktu yang lama, terutama bagi kami ya, mungkin di bidang riset. Tetapi memang untuk aksesibilitasnya semakin lama semakin mudah. Hingga saat ini bisa bilang di mana-mana gitu ya, dapat digunakan dengan biaya yang rendah ataupun kadang tanpa biaya ya untuk penggunanya secara langsung. Jadi perkembangannya sangat cepat dan terus berubah di bidang medis termasuk juga demikian.
4: Nah, barusan

0: SBS.
1: If you love to travel, Capital One has a rewards credit card that's perfect for you. With the Capital One Venture X card, you earn unlimited double miles on everything you buy. Plus, you get premium benefits at a collection of luxury hotels when you book on Capital One Travel. And with Venture X, you get access to over 1,000 airport lounges worldwide. Open up a world of travel possibilities with the Capital One Venture X card. What's in your wallet?
2: Terms apply. Lounge access is subject to change. See CapitalOne.com for details.
3: Terkait AI yang digunakan sehari-hari saat ini, misalnya di radiologi maupun patologi, perlu di highlight juga ya bahwa banyakkan AI tersebut adalah non-LLM atau yang lebih dikenal dengan ChatGPT dan sebagainya. Mereka merupakan AI yang dibentuk dengan model yang kalau dikatakan bagi orang hari-hari ya lebih konvensional, berdasarkan deep learning misalnya, dan training dengan image-image lain ya yang sudah dilabel. Jadi tidak menggunakan teknologi LLM, walaupun perkembangan saat ini juga sedang melihat bagaimana LLM bisa membantu di aspek radiologi, terutama pelaporan dan edukasi pasien terhadap hasil-hasil yang ada. Tapi penelitian kami sendiri menunjukkan di real world study, ya, di dunia nyata, mayoritas study adalah penelitian terkait non-LLM based, bukan yang menggunakan LLM, walaupun jumlahnya terus meningkat.
4: Baik, untuk pendengar SBS Indonesia, mungkin saya perlu perjelas juga bahwa kecerdasan buatan ada berbagai macam bentuknya, dan LLM seperti ChatGPT adalah salah satu bentuknya, begitu. Ini menarik nih dok, kan soalnya kan berarti AI memang sudah digunakan di dalam radiologi, deteksi kanker, tapi barusan dokter juga bilang kalau bisa membantu untuk mengambil keputusan klinikal gitu ya.
3: Betul.
4: Itu maksudnya bagaimana dok? Boleh dijelaskan secara bagaimana ya, gampangnya begitu supaya audiensnya kita mengerti.
3: Oke, terkait yang hal tersebut ya yang tadi dibilang, kita bilang decision support gitu ya, kata kuncinya support ya untuk membantu. Antara lain termasuk penelitian yang saya lakukan di UNSW, di penggunaan-penggunaan seperti itu misalnya, jadi seorang dokter ataupun tenaga medis lain ya, bisa juga health volunteer misalnya, dengan data yang didapatkan daripada pasien ataupun peserta lainnya itu nanti masukkan ke dalam software atau sistem tersebut, dia akan memberikan output berupa rekomendasi, bisa berupa potensi-potensi pasien itu sakitnya apa, risk score misalnya terkait misalnya jantung dan lain-lain, hingga pada sistem tertentu rekomendasi pengobatan apa yang bisa jadi personalized ke peserta itu sendiri. Jadi banyak sekali jenisnya kalau mau dikatakan terkait decision support system ini, tapi antara lain dia bisa membantu hingga treatment dari hanya yang mungkin untuk screening ataupun diagnosis.
4: Apakah ada halusinasi dok dalam hal AI LLM begitu menghasilkan rekomendasi? Ada tidak halusinasi di antara mereka atau ada, tapi kan karena ada dokter juga yang membaca gitu, bagaimana?
3: Terkait halusinasi ya, kalau kita katakan fokus terhadap LLM, iya. Misalnya sebagai contoh penelitian yang tidak lama ini dipublish ya, terkait dengan LLM antara lain, sekali lagi mungkin ChatGPT, contoh Copilot yang sering, itu sekitar mungkin 25-30% kalau mau dikatakan hasil yang di-output oleh LLM itu mungkin bukan dikatakan halusinasi, tanda kutip, tapi tidak tepat, hingga sekitar 15%. Dari total yang di-output itu bisa jadi harmful ya, kalau kita bilang berbahaya. Dan benar dikatakan tadi oleh Anna bahwa yang penting tetap ada human in the loop ya, siapapun itu yang memang expert dalam hal medis, tentu dokter tadi ya, yang bisa, ataupun tenaga medis lain yang bisa menginterpretasikan dan dengan pengalaman dan pengetahuan yang mereka punya bisa mengetahui bahwa okay, jawaban ini salah gitu ya, bisa jadi karena halusinasi, bisa jadi karena data yang mereka punya di awal itu juga sudah salah.
4: Dan berarti secara keseluruhan AI itu membantu tenaga medis sendiri sebenarnya untuk memperingkas atau membuat analisa itu lebih cepat begitu dok?
3: Bisa jadi, banyak sekali yang menggunakan saat ini ya, mungkin di lapangan, mungkin kalau saat ke dokter juga sudah melihat AI scribe yang kita bilang ya, membantu untuk dokumentasi, untuk men-summary diskusi yang Anda agar dapat dimasukkan ke rekam medis elektronik dengan lebih mudah, itu membantu ya, apalagi kalau misalnya software yang digunakan itu software yang memang akurat gitu ya, jadi tidak terlalu banyak post editing yang diperlukan. Jadi itu bisa membantu mengurangi

0: mengurangi waktu, dan yang penting juga selain itu bukan lebih cepat terkadang mungkin, tapi bisa jadi juga mengurangi cognitive load gitu bagi dokter. Hingga mereka jadi saat melihat pasien, diagnosa yang mereka punya di pikiran itu mungkin ada sesuatu, dengan adanya bantuan LLM ataupun software lain ya, mereka bisa berpikir lebih banyak opsi dan diarahkan untuk bertanya dengan cepat dan terstruktur tanpa perlu terlalu banyak mereka overload kognitif sendiri gitu ya.
1: Tadi kita sudah berbicara AI di bidang medis, dan dari sisi pasien nih dok, atau masyarakat umum, penggunaan AI di bidang medis justru mungkin lebih ke meminta saran dari LLM ya, seperti ChatGPT begitu, untuk mendiagnosa sendiri penyakit yang diderita. Menurut dokter, seberapa jauh masyarakat bisa mengandalkan LLM dalam hal ini ya dok?
0: Untuk masyarakat umum, bergantung pada tahap, kalau dari sisi saya, apakah mereka sudah mendapatkan diagnosa dari dokter ya, maupun tenaga medis lain, ataupun pada tahap mereka baru bergejala dan ingin mengetahui penyakit mereka apa ya, atau diagnosa mereka. Bagi mereka yang sudah memiliki diagnosis ya, misalnya anggaplah diabetes atau penyakit jantung, mereka bisa menggunakan LLM untuk membantu mengerti penyakitnya apa, karena terkadang misalnya saat konsultasi tidak memungkinkan ya waktunya untuk dijelaskan dengan sepenuh-sepenuhnya. Jadi itu sangat berguna bagi mereka. Sepanjang mereka harus terus kritis ya dan membandingkan dengan website yang memang terpercaya. Misalnya di Australia kan banyak ya, dari Health Direct dan sebagainya, yang memberikan juga informasi medis yang terkurasi dan dibuat oleh dokter ya. Untuk masyarakat yang misalnya belum ada ya diagnosis ataupun masih ragu bahwa karena ini misalnya kejadian baru, LLM tetap bisa membantu. Mereka bisa membantu untuk berpikir daftar pertanyaan yang mungkin ditanya oleh dokter. Antara lain caranya adalah dengan bertanya, saya datang atau saya saat ini ada keluhan batuk misalnya. Saya ingin konsultasi ke dokter, pertanyaan apa yang mungkin ditanyakan. Dengan itu, sebelum datang ke dokter pun, masyarakat dapat lebih jelas gitu kan di benak pikiran mereka sendiri terkait gejala-gejala yang ada, lama gejala itu, agar nanti saat konsultasi dengan lebih mudah juga membantu dokternya untuk mencapai diagnosis yang tepat karena sudah lebih siap dibandingkan misalnya saat ditanya saat itu gugup. Jadi kan kadang dengan ketemu dokter tidak terpikir apa jawaban yang sesuai ataupun salah menjawab yang akhirnya berdampak ke diagnosis pasien itu sendiri. Hal sama juga misalnya kalau sudah ada obat ya yang diberikan, bukan hanya diagnosis. Dengan menggunakan LLM, ya cukup baik untuk dapat memberitahu misalnya penjelasan terkait cara minum obat, walaupun tetap sesuai dengan ikut yang diperintahkan dokter ya, ataupun diarahkan oleh farmasis, tapi juga terkait side effect misalnya yang dapat timbul. Yang dapat memudahkan ya untuk mengetahui tentu information label yang ada di obat masing-masing yang tetap menjadi acuan utama ya untuk misalnya obat-obat. Jadi itu beberapa contoh mungkin ya cara penggunaan pasien ataupun masyarakat ya kalau dikatakan terkait LLM untuk kesehatan. Yang pasti jangan menggunakan itu untuk mendiagnosa diri sendiri saja ya, karena tetap saja ada halusinasi maupun terkadang masalah yang umum adalah belum tentu informasi yang diberikan pada awal itu adalah informasi yang seharusnya atau selengkapnya yang perlu diberikan ya, yang adalah peran dokter juga dan tenaga medis untuk membantu pasien agar dapat memberikan informasi yang tepat kan untuk membantu mendukung diagnosis yang sesuai.
2: Dan berikut ini sebuah lagu dari Rosa dan Ariel Noah dengan judulnya Nada-Nada Cinta. Silakan mendengarkan.

0: Unduhlah SBS Audio App hari ini dan mulai dengarkan semua program favorit Anda. Dapatkan secara gratis dari App Store atau Google Play sekarang.
1: SBS Radio.

Pendengar, itulah tadi acara terakhir hari ini. Dan dengan itu, maka berakhirlah sudah pertemuan kita untuk siang hari ini. Kami ucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda, dan kami harap informasi yang kami sajikan tadi bermanfaat, serta menghibur Anda sekalian. Siaran Bahasa Indonesia akan kembali mengudara pada hari Senin pukul 3 sore di gelombang yang sama. Dan saya Riki Kusumo mohon diri, sampai jumpa di lain kesempatan. Sebelum kami meninggalkan Anda, inilah lagu terakhir untuk siang hari ini, Garam dan Madu, yang dinyanyikan oleh Tensi, Naikila, dan Jemsi. Silakan mendengarkan dan sampai jumpa di lain kesempatan.